Akashvani Churchampur nilha nidan guble aketing thing zabung cultural troop ha kun pula pala ingai du ahi tujinka adini phatna hichan hin akichai tai muntina thado program ngai jo se nabonun phat manom che tawin.

0: campfires.
1: Akaswani chur chanpur tangkam ging kilo huna kom kampawa phatna lai ngai thiu hei tanai ta twin jingkalda galminit songa lenga gin to gitonin tumlam gamte huna John Denver apanin latwal leng inangai ding